0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Ngomongin Bali, kita pasti gak bisa lepas dari yang namanya tradisi dan kehidupan keagamaan ya teman Pro 2. Dari kecil kita mungkin sudah akrab dengan berbagai bentuk persembahyangan, upacara, sarana upakara, sampai berbagai aturan yang ada di lingkungan kita. Tapi makin kita gede, makin sering juga muncul pertanyaan-pertanyaan kecil di kepala, ini memang aturannya kah seperti itu atau sebenarnya ada makna tertentu di baliknya? Kalau praktiknya berbeda dengan yang biasa kita lihat, apakah berarti kita salah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman Pro 2, yang paling dekat dengan anak muda sekarang biasanya nih, kalau aku belum memahami kenapa sesuatu dilakukan, apakah aku tetap harus mengikutinya? Nah, pagi ini kita nggak mau sekedar ngomongin soal boleh atau nggak boleh, kita mau ngobrol dan memahami bagaimana sih sebenarnya anak muda bisa melihat tradisi dan praktik keagamaan dengan lebih kritis tapi tetap menghargai nilai yang ada di dalamnya. Sudah ada Mbok Irma Susanti, penyuluh agama Hindu dari Kemendag Kabupaten Buleleng, yang pagi ini bakal ngobrol bareng kita. Om Swastiastu, selamat pagi Mbok Irma.
1: Ye, Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ita.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkara beci.
0: Oke, okay. Kita mulai dulu dari hal yang paling sederhana nih Mbok ya. Karena kan kadang anak muda itu sebenarnya bukan yang gak mau menjalankan tradisi, tapi memang ada hal-hal yang belum mereka pahami. Sebenarnya ketika kita bicara tentang tradisi dan praktik keagamaan Hindu di Bali, seberapa penting sih anak muda memahami alasan atau mungkin makna di balik sebuah praktik, bukan cuma sekedar menjalankan karena sudah dilakukan dari dulu?
1: Terima kasih Mbak Ita untuk kesempatan di pagi yang cerah Niki. Buat anak-anak Gen Z dimanapun, topik ini memang sangat hangat dan krusial. Karena gini, fenomenanya anak muda sekarang seperti yang diwacanakan Mbak Ita tuh bukan gak mau, tapi mereka terlalu kritis. Sehingga ketika antara simbol yang bisa dia logikakan, dia akan mau laksanakan. Tapi kalau tidak bisa dilogikakan, mundur pelan-pelan. Nah, seberapa penting sih simbol, tradisi dalam praktik keagamaan? Tentunya sangat penting Mbak Ita. Karena Hindu itu adalah ajaran yang fleksibel. Jadi kita memuja Tuhan kalau dilogikakan tanpa sebuah sarana atau simbol kan susah. Ibaratnya, mengapa sih ada gambar Dewi Saraswati? Kenapa sih ada gambar Dewa Brahma? Ternyata leluhur kita, kitab suci kita mengajarkan kita secara implisit bahwa gambar itu adalah media, itu adalah simbol. Nah, sekarang kan banyak pertanyaan anak-anak muda sekarang, kalau sifat Tuhan itu ada di mana-mana, toh kenapa saya harus ke pura? Kan gitu ya Mbak Ita ya. Nah, ayo kita telusuri apa sih makna Trihita Karana kalau kita kaitkan dengan pandangan Gen Z sekarang. Hindu mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak kontemplasi harus dengan datang ke pura. Tapi Hindu mengajarkan lebih mulia dari praktik keagamaan dan simbol. Nah, dari praktik keagamaan dan simbol turunlah ajaran Trihita Karana. Jadi di sana ada konsep parahyangan, hubungan kita ke Tuhan, kemudian ada pawongan, hubungan dengan manusia, dan palemahan, hubungan dengan alam. Nah, ketika anak Gen Z kita bertanya, kalau Tuhan bisa ada di mana-mana kok kita harus ke pura? Disinilah relevan masuk konsep Trihita Karana. Jadi kita tidak bisa membayangkan Tuhan kalau tidak ada simbol. Simbol tidak akan terrealisasi kalau tidak ada praktik keagamaan. Jadi di sana ada saling keterkaitan. Nah, tradisi itu adalah bahasa budaya untuk membahasakan bagaimana simbol itu mempunyai rohnya. Contoh, kenapa sih kita sembahyang harus pakai bunga? Sedangkan anak-anak muda sekarang dengan canggihnya teknologi tempo hari yang sempat tangkil ke Jagatnata, ketika mulai pancet sembah, nah mereka tidak bawa bunga dan nyeletuk salah satu temennya, kan bisa download di HP. Nah, ini di mana yang salah? Kan gitu ya Mbak Ita. Jadi apakah Gen Z-nya yang disalahkan? Apakah ajaran agamanya yang disalahkan atau kita semua yang disalahkan? Nah, disinilah penting sekali pemahaman Gen Z bahwa simbol itu tidak notabene harus kita takuti, tapi simbol itu adalah cara. Ibarat kita tidak mungkin bayi yang baru lahir bisa baca buku, tidak pernah ada dalam sejarah, tetapi bayi itu bertumbuh, berproses dari lahir, kemudian 3 bulan otonan, kemudian 1 tahun menginjak tanah dan mulai belajar. Fase umat kita Gen Z yang beragama Hindu seperti itu pula. Jadi belajar mengenal Tuhan dari proses dulu. Nah, ketika orang tua melahirkan, orang tua mengajarkan kepada anaknya bahwa oh, Hindu itu tidak notabene hanya datang ke pura, tapi salah satu ajaran terpenting bagaimana menghormati orang tua, kan begitu. Nah, bagaimana menghormati orang tua ada simbol di sana, sehingga ketika orang tua dulu ajaran leluhur, kalau orang tua kasih tahu, kalau zaman tiang kecil takutnya bukan main ya Mbak Ita, tapi sekarang beda, karena kita tidak bisa memaksakan. Bahkan anak-anak sekarang, siapa suruh memek lahir di tahun itu, kan gitu ya sekarang. Tapi bagaimana kita mensiasati sebagai orang tua di tengah relevannya zaman era digital. Ayo kita siasati sebagai orang tua dengan cara apa? Belajar. Jadi kita jangan menjas anak saja untuk belajar, tapi kita sebenarnya yang juga harus belajar. Karena belajar itu tidak memandang usia Mbak Ita. Jadi ketika orang tua mengajarkan kamu harus bisa nih buat canang sari, ngeyel dananya. Yang penting punya uang Bu, beli saja, kan gitu. Nah, terus apa? Terus kita siasati sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak kita bahwa ketika kita mampu untuk berkarma, jadi kita kan lahir dengan panca indera nih Mbak Ita, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Ketika kita gunakan salah satu panca indera untuk praktik keagamaan, sebenarnya kita mensucikan stule sarira kita. Jadi manusia lahir dengan trisarira, ada badan kasar, tempat kita berkarma, ada stule sarira, tempat sang pemberi kehidupan, dan ada antah karana sarira, badan penyebab. Jadi pengetahuan ini yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ayolah kita gunakan mata kita untuk berkarma yang baik. Caranya gimana? Melihat hal yang baik. Apakah itu yadnya? Iya, itu yadnya, karena itu persembahan tubuh fisik kita. Kemudian bagaimana kita berkarma dengan tangan? Belajar buat canang sari. Canang sari yang ideal itu tidak harus indah kalau kita dalam fase belajar. Tetapi ketika kita mau belajar, itulah yadnya, pengorbanan suci yang tulus ikhlas, kan ngenten. Dari kecil kan, dari SD diajarkan seperti itu ya Mbak Itaya. Tapi anak-anak kita kan ngeyel, kalau sudah punya uang beli saja, gak usah repot. Kenapa ada yang gampang kok ribet? Ya seperti itu. Tapi dari kata-kata itu mereka tidak salah, karena mereka melihat fleksibilitas di sana, fleksibel, cepat. Apalagi anak-anak sekarang kan mereka kuliah, mereka kerja, mereka menganggap kalau mereka buat spare waktu mereka akan terbatas seperti itu. Padahal ketika mereka scroll di sosmed berjam-jam pun tidak masalah buat mereka. Oleh karena itu peran orang tua di sini yang mengajarkan bahwa praktik keagamaan itu penting. Ajarkan anak-anak kita untuk, bagi yang punya orang tua anaknya masih balita, ajarkan mereka untuk tahu tempat suci. Ajak mereka ke tempat suci, walaupun di sana mereka belum bisa trisandya, tapi mereka mengenal ruang bahwa di sanalah rumah Tuhan. Kemudian bagi anak-anak yang sudah anaknya mulai menginjak dewasa, ajarkan dia bertanggung jawab. Baru bangun tidur sudah membersihkan tempat tidurnya, tidak langsung lari, tidak langsung ke sekolah. Ajarkan dia menyelesaikan makanannya. Karena apa? Itu berguna untuk tubuh fisik. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya mengajar anak-anak, kamu bawa wanten, kamu bawa pesu-pesuan, seperti itu. Anak sekarang kan ngeyel dia Mbak Ita, karena sing juari kan gitu bahasanya. Masa tiap nak bajang ngoreng, nak tugas, nak tua-tua kan begitu. Jadi ajarkan kepada mereka bahwa kita itu akan meregenerasi mereka. Kita yang tua pasti akan mati. Dan siapa yang kita akan wariskan kalau bukan mereka Mbak Ita. Jadi simbol praktik keagamaan tradisi itu penting sekali kita sosialisasikan dengan cara yang berbeda, cara yang unik, gitu ya Mbak Ita.
0: Tapi menurut Mbak Irma sendiri, kapan sih sikap kritis itu justru menjadi bagian dari proses kita untuk memahami agama?
1: Sifat kritis itu timbul ketika anak-anak kita mulai timbul pertanyaan dia Mbak. Contoh, kenapa sih pohon besar itu disaput poleng kan gitu. Anak-anak akan berpikir apakah itu mitos, apakah itu benar adanya ada makhluk-makhluk halus kan gitu. Nah, sifat kritis beragama timbul di sana. Padahal ajaran agama itu sederhana. Pohon kayu besar itu adalah penyuplai oksigen terbesar. Jadi Hindu dengan ajarannya yang fleksibilitas menghormati yang memberi kehidupan pohon. Kalau dalam Hindu, kalau yang memberi kehidupan manusia kan disebut Atma. Kalau yang memberi kehidupan tumbuhan disebut Swatara. Kalau yang memberi kehidupan pada hewan disebut Jangganam. Jadi Hindu menghormati itu sebenarnya. Tetapi leluhur kita dulu belum sempat menjelaskannya, Mbak Ita. Jadi sekarang anak Gen Z kita menganggap bahwa di sana ada makhluk halus seperti itu, ada yang seram-seram, padahal tidak seperti itu. Tanpa ada pohon kayu besar, tidak ada penyuplai oksigen, dan tidak ada yang meresap aliran air. Jadi makanya kenapa ketika kita banjir bandang, apanya sih yang salah? Karena kita sudah mulai tidak seimbang dengan konsep palemahan, hutan yang banyak gundul. Bagaimana air hujan bisa terserap ketika segala sesuatu yang ada di alam mulai tidak bisa seimbang dengan hukum reta. Jadi ketika anak-anak Gen Z kita kritis, sebenarnya itu adalah salah satu pembelajaran untuk kita. Karena anak Gen Z kritis itu butuh jawaban. Mereka butuh cara untuk mereka mengenal ajaran agama, bahwa ajaran agama sebenarnya memberi arah. Contoh, orang-orang bule itu tidak beragama, Mbak Ita. Tapi mereka terhadap Trihita Karana itu luar biasa. Contoh, yang sempat lihat bule ketika ada sampah, langsung mereka kontak untuk memungutnya. Meskipun tidak terlihat oleh apapun, karena dalam diri mereka, kalau mereka memberikan sesuatu untuk alam, ternyata mereka memuliakan dirinya sendiri. Loh, kita yang beragama bagaimana nih tindakannya? Bahkan dengan sengaja ketika yang di jalan raya, di mobil, mereka makan sesuatu langsung dibuang ke jalanan. Di mana yang salah? Siapa yang harus disalahkan? Kalau kita saling menyalahkan, kan mumet jadinya, Mbak Ita, yang
0: Oke. Tapi bagaimana nih kalau misalnya pemahaman anak muda sekarang dengan pemahaman orang tua itu berbeda?
1: Nah, yang banyak sekarang kan seperti itu, berseberangan. Contoh kecil dan sederhana, kadang seorang bapak nih, dia merokok, Mbak. Anaknya merokok pula. Dan dengan santainya dia menjas, kamu jangan merokok. Padahal orang tua adalah cermin bagi anaknya. Nah, ibarat kita bercermin, kan kita melihat pantulan diri kita sendiri. Tetapi karena egonya seorang orang tua yang menganggap bahwa orang tua itu harus dihormati, padahal dalam Hindu ada fasenya, Mbak Ita. Ketika anak kita kecil, kita anggap anak itu dewa. Kemudian beranjak dewasa, kita anggap mereka sebagai teman. Jadi akan sangat salah ketika kita sebagai orang tua mengatur kehidupan anak kita. Kita hanya bisa mengarahkan di sini. Karena kenapa kita disebut mengarahkan? Karena anak adalah titipan Tuhan. Jadi Tuhan menitipkan anak untuk mengatur dan untuk mengajarkan kita sebenarnya arti kebijaksanaan. Jadi ketika anak memberikan perilaku yang salah, sebenarnya anak memberikan cermin kepada kita. Loh, kalau anak saya salah, berarti saya dong yang lebih dulu salah. Tapi itu yang sulit bagi orang tua, karena orang tua itu egosentrisnya besar sekali. Oleh karena itu, kadang-kadang orang tua dengan seenaknya, kamu harus kuliah di sini, tanpa pernah bertanya anak itu maunya kemana. Oke lah, untuk orang tua dimanapun berada, di sini bukan bahasa menjas ya, Mbak Itaya, tapi ayo kita mulat sarire belajar. Anak itu punya jalan hidupnya masing-masing. Kita hanya bisa mengarahkan, meskipun kadang-kadang jalan yang dipilih anak itu bagi kita tidak 100% final, tapi berikan anak untuk berkembang. Karena ketika mereka berkembang, di sana mereka belajar. Ketika mereka belajar sesuai dengan passion yang dia inginkan, beda, Mbak Ita. Anak akan berbeda psikologisnya dengan anak yang hidup tertekan, diberi kebebasan, dan diberi ruang. Seperti ini ke Mbak Ita.
0: Ada gak mungkin batasan nih, Mbak Irma ya, batasan yang perlu dipahami anak muda ketika ingin melakukan perubahan atau inovasi dalam praktik keagamaan?
1: sebagai anak Gen Z, tentunya kita jangan keluar rule dari ajaran catur guru seperti itu. Boleh kita berinovasi, tapi tetap dilandasi dengan hormat kita kepada guru rupake salah satunya. Karena dalam catur guru ada guru swadhyaya, ada guru rupake, ada guru wisese. Kemudian dalam catur guru itu Tuhan memberikan mandat kepada orang tua kita bahwa guru rupake adalah dewa skala kita. Nah, ketika kita ingin mengejar cita-cita kita, lakukanlah dengan santun. Karena tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati manusia ketika kita melaksanakannya dengan prema atau cinta kasih. Contoh, ketika kita tidak punya bekal nih, ketika kita meminta dengan orang tua dengan cara yang santun, pasti orang tua akan memberikan lebih dari yang kita minta. Tetapi kalau kita seolah-olah memaksa, harus begini, harus segini, orang tua yang dulunya mau memberi berubah. Karena kenapa? Karena disitulah nilai tatwa masih ada. Jadi aku adalah engkau, engkau adalah aku. Bagi Gen Z dimanapun berada, cara menarik simpati orang tua itu gampang sekali sebenarnya, Mbak. Karena orang tua itu kalau sudah minta tolong sama anak, diiyakan itu meskipun tidak diambil sekarang, sudah bahagianya luar biasa. Ayolah kita sebagai anak Gen Z, jangan hanya kita yang ingin dimengerti, tapi mengertilah orang tua kalian. Caranya sederhana, kalau kalian disuruh, nak buatkan ibu canang. Karena anak sekarang ngeyel, ibu ini PR saya banyak bla bla bla, kan dari A sampai Z. Tapi kalau coba kita santun, buatkan ibu canang. Iya, sebentar Bu. Bahasa ya itu adalah bahasa yang mengikat hati orang tua. Kadang itu yang membuat anak dengan orang tuanya selalu berseberangan. Karena ibu menganggap paling menderita ditolak sama anaknya, anak paling menderita disuruh-suruh sama ibunya seperti itu. Dan kadang-kadang posisi ibu yang maunya benar jadi salah di mata orang tua. Ayolah kita sebagai orang tua agar posisi kita benar, dan anak agar posisinya benar juga di mata orang tua. Saling memahami.
0: Oke, kita masuk ke satu pertanyaan teman pro 2 yang udah masuk di WhatsApp di 081139914. Selamat pagi Mbak Irma. Kalau tradisi berbeda dengan aturan agama, yang harus kita ikuti yang mana ya?
1: Nah, sebenarnya kadang ada nilai pembenaran. Nah, tradisi yang berbeda ajaran agama itu sebenarnya jarang sekali. Itu tergantung dari mindset kita, cara pandang kita. Contoh, di desa, misalkan di tempat yang tugas ya Mbak Ita ya, di desa Julah itu adalah desa yang termasuk Bali Age. Bahkan tradisi di sana canangnya tidak seperti canang dalam sastra kita di Hindu. Terus apakah itu salah? Tidak, notabene semua salah. Karena tradisi adalah bahasa budaya yang dipersembahkan oleh leluhur kita, yang diajarkan kepada anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Jadi Hindu mengenal ada Atmanastuti, kepuasan hati, kemudian ada Desa Kalopatra. Kita sebagai umat Hindu, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau kita sudah ada di desa yang maksudnya itu Baliage, secara tidak langsung hormatilah tradisi yang merupakan warisan leluhur. Ketika kita berada di tempat luar, kita boleh mengadopsi ajaran agama. Jadi di sini kita yang bermain peran, kita yang tidak menyalahkan, kita yang mengharmoniskan keduanya. Contoh dalam konten, salah satu konten saya yang sempat viral Mbak Ita, bolehkah umat Hindu makan daging sapi? Saya kaget di TikTok ternyata sampai 90.000. Karena kenapa? Terkadang kita sebagai umat hanya melihat boleh atau tidaknya. Kita tidak bisa mencari benang merahnya. Karena Hindu itu sebenarnya adalah ajaran agama yang mengajarkan kedamaian. Tetapi sekarang kalau dilihat dengan fenomena sekarang, angka bunuh diri banyak, perceraian banyak. Terus ujung-ujungnya berarti tidak masuk dong ajaran agama Hindu. Toh juga umatnya cerai, toh juga umatnya bunuh diri. Dari situlah kita memandang, oh ternyata kita yang salah memandang ajaran agama kita. Kalau kita ingin damai, kepuralah dengan kemampuan kita. Terkadang tidak menyalahkan juga Mbak Ita ya, di desa itu kalau udah temannya bawa besar pasti minder. Ketika sudah minder pasti akan timbul paksaan. Yadnya yang paksaan akan masuk ke rajasika dan tamasika. Tapi ketika kita sebagai umat Hindu, oh dia orang punya, saya kemampuan saya segini, oke lah saya beragama dengan kemampuan saya. Di sanalah akan ada damai, dan itu sulit di era Kali Yuga kalau bukan kita yang belajar sejak dini.
0: Yang terakhir mungkin yang ingin Mbak Irma sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau yang lagi nonton di YouTube channel RRI Singaraja Official hari ini.
1: Bagi Gen Z dimanapun berada, simbol, praktik keagamaan dan tradisi itu penting. Malulah kita sebagai anak-anak Hindu, canang sari aja gak bisa buat. Sedangkan semua kebutuhan yang ada di Bali disuplai oleh umat kita yang non-Hindu. Mereka berkarma loh. Ayolah kita berkarma dari hal paling sederhana. Belajar buat canang sari itu tidak menurunkan grade, tapi belajar membuat canang sari itu adalah latihan mulia. Bagaimana kita memfungsikan tangan kita, karena upacara, upakara, upa yang artinya dekat, cara itu bagaimana cara kita, kara itu tangan. Makanya kenapa Hindu ada upacara, ada sarana upakara, itu adalah salah satu media untuk memuliakan salah satu tubuh fisik kita, untuk memuja Tuhan. Melihat yang bagus, mendengar yang bagus, tidak menyebarkan berita hoax, kemudian berkarma yang bagus dengan rajin ke pura. Rajin ke pura tidak notabene membuktikan orang itu 100% Hindu, tetapi ketika dia timbul empati, itulah yang memberikan dia ruang bahwa dialah pemeluk Hindu yang sejati.
0: Wah teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu ya kalau tradisi dan praktik keagamaan bukan cuma tentang sudah dari dulu dilakukan seperti itu. Ada nilai, ada proses belajar, terus juga konteks, dan tentunya ada tanggung jawab untuk memahami sebelum menilai. Untuk kamu sebagai anak muda, bertanya bukan berarti tidak menghormati, tapi setelah bertanya kita juga punya tanggung jawab untuk mencari tahu, terus juga belajar dan tetap menghargai apa yang sedang kita pelajari. Terima kasih banyak
1: Mbak Irma. Sama-sama Mbak Ita. Waktunya. Kurang lebihnya dimaafkan.
0: Terima kasih. Teman Pro 2, terima kasih juga untuk kami yang udah dengerin. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.
1: Siap.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Thomas pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Bye.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Pro 2 FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih ada nggak sih yang percaya kalau kabel charger yang panjang bikin HP jadi lama penuh? Eits, ternyata nggak selalu begitu loh teman Pro 2. Secara teori, kabel yang lebih panjang memang punya hambatan listrik sedikit lebih besar. Tapi buat pemakaian sehari-hari, yang paling berpengaruh itu justru kualitas kabelnya, bukan panjangnya. Kalau kabelnya sudah mendukung fast charging dan bahannya bagus, panjang 2-3 meter pun tetap bisa ngecas dengan optimal. Sebaliknya kalau kabelnya murah dan kualitasnya kurang oke, mau cuma 1 meter pun tetap bisa bikin proses ngecasnya jadi lebih lama. Kalau kamu sendiri, tim kabel panjang atau kabel pendek nih, teman Pro 2?

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Pernah kepikiran bikin game sendiri gak sih teman Produa, tapi kamu gak bisa coding? Nah, sebentar lagi itu bukan jadi halangan, karena Roblox lagi siap menghadirkan fitur AI baru bernama Build, yang bisa bantu bikin game cuman dari prompt atau perintah teks. Jadi kamu tinggal ngetik ide game yang kamu mau, terus AI bakal langsung membuat fondasi game, mulai dari map, karakter, gameplay, sampai efek suaranya. Setelah itu, hasilnya masih bisa kamu edit sebelum dipublikasikan ke Roblox. Fitur ini rencananya mulai diuji coba pada 28 Juli. Nah, kalau nanti misalnya ini sudah bisa dipakai di Indonesia, kira-kira game seperti apa sih yang pengen kamu bikin?

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Siapa nih yang sebelum tidur wajib pakai TWS? Dengerin musik atau white noise memang bisa bikin lebih rileks ya. Tapi kalau dipakai semalaman ternyata ada resikonya juga loh teman Pro 2. TWS yang terlalu lama dipakai bisa bikin telinga lembab, iritasi, sampai meningkatkan resiko infeksi. Kalau volumenya terlalu tinggi atau didengarkan berjam-jam, pendengaran juga bisa terganggu. Belum lagi kalau tidur menyamping, telinga itu bisa terasa tertekan dan juga sakit. TWS juga bikin kita kurang peka terhadap suara sekitar, termasuk masuk alarm atau suara darurat. Jadi boleh aja sih kalau misalnya kamu pakai TWS sebelum tidur, tapi jangan lupa kasih telinga waktu untuk istirahat. Kamu tim tidur pakai TWS atau justru nggak bisa tidur kalau ada benda di telinga nih?

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

0: Oke, 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana, nanti akan ada santai siang. Kita ketemu lagi besok di Spada lagi ya, teman Pro 2. Pastinya dengerin terus Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya. Spada.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irene Amora. Teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sucitre mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran lahan di wilayah Buleleng. Menurut Sucitre, banyaknya daun dan ranting yang mengering selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran. Sucitre juga meminta masyarakat mengelola sampah dengan cara mengumpulkan dan membersihkannya, bukan dengan membakar. Informasi terakhir, sejumlah anak dinilai mulai kehilangan kedekatan dengan lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila di tengah kuatnya paparan musik populer dalam keseharian. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian orang tua agar tidak hanya mengenal lagu yang sedang populer, tetapi juga memahami lagu yang membentuk identitas kebangsaan. Nyonya Putri Swastini Koster menilai pengenalan lagu nasional dan daerah kepada anak perlu kembali diperkuat sejak lingkungan keluarga. Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan anak.

0: agar akrab dengan lagu-lagu yang memiliki nilai kebangsaan dan budaya. Ia menegaskan, pengenalan lagu nasional dan daerah tidak harus dilakukan melalui pembelajaran formal atau dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah. Kebiasaan itu justru dapat dibangun dari aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin di lingkungan keluarga maupun sekolah. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti pada rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 bahagia ya, menjadi lagu pembuka kita untuk siang ini di Santai Siang ya. Aku bakal nemenin sampai jam 3 nanti, so kamu jangan kemana-mana, tetap di sini dengan beragam informasi tentunya ya, di Santai Siang bareng aku Iren Amora.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Masih ada nggak sih yang percaya kalau kabel charger yang panjang bikin HP jadi lama penuh? Eits, ternyata nggak selalu begitu loh teman Pro 2. Secara teori, kabel yang lebih panjang memang punya hambatan listrik sedikit lebih besar. Tapi buat pemakaian sehari-hari, yang paling berpengaruh itu justru kualitas kabelnya, bukan panjangnya. Kalau kabelnya sudah mendukung fast charging dan bahannya bagus, panjang 2-3 meter pun tetap bisa ngecas dengan optimal. Sebaliknya kalau kabelnya murah dan kualitasnya kurang oke, mau cuma 1 meter pun tetap bisa bikin proses ngecasnya jadi lebih lama. Kalau kamu sendiri, tim kabel panjang atau kabel pendek nih teman Pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, kamu sadar gak sih Instagram sekarang punya tampilan tulisan yang sedikit berbeda? Platform yang satu ini baru aja memperkenalkan wordmark atau logo berbasis teks baru. Setelah sekitar satu dekade memakai desain sebelumnya, Instagram menilai tampilannya sudah waktunya untuk dibuat lebih fresh ya. Font barunya terlihat lebih modern dan punya gaya anak kursif dengan beberapa lekukan huruf yang lebih menonjol. Menariknya perubahan ini malah bikin sebagian pengguna bercanda karena huruf R-nya sekilas terlihat seperti Z. Ada yang sampai menyebutnya Instagram. Tapi tenang, ini baru perubahan pada logo tulisan ya. Icon aplikasi Instagram yang selama ini kita kenal belum ikut berubah. Nah, kalau misalnya kamu sudah terbiasa lihat logo Instagram yang lama, menurut kamu wordmark baru ini lebih keren atau malah bikin salah baca nih, teman Pro2?

0: pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas. Dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Subsektor kriya menyumbang sekitar 14,9% terhadap ekonomi kreatif Indonesia, teman Produa. Bidang ini mengandalkan kreativitas dalam mengolah bahan baku seperti kayu, rotan, bambu, kulit, kain, hingga serat alam menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Produk kriya Indonesia bahkan sudah dikenal hingga pasar internasional karena menggabungkan kualitas, nilai seni, dan kearifan lokal. Melalui kreativitas dan inovasi, anak muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk kriya yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu bersaing di pasar global tentunya, teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Hitlist.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: buruan. Iya. Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Bola Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini dia teman berdua, like.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singar Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol.
1: Siap banget untuk
0: ya bareng narasumber yang tentunya udah siap banget untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, terkait dengan peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Waduh, ada yang punya rencana mau wedding? Ya udah deh, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singar Raja, teman terbaik kamu.

bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: Lestari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau santai siang kali ini spesial, kita sudah kehadiran salah satu anggota dari WMS ya, yang tentunya akan membahas nih peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Aduh, ada yang mau menggelar pernikahan? Ini solusinya. Ada Bli Gede Putra Januarsa. Selamat siang, Bli.
1: Selamat siang, Kak Ire.
0: Bli Gede panggilannya, nggih.
1: Iya,
0: oke, Bli Gede, kita mau kenalan dulu ya sama CEO yang menyamar enggak ya? Ini ngomong-ngomong lagi viral banget ya CEO. Berarti Bli ini adalah CEO dari dekorasi wedding gitu ya, Bli ya. Yeah, oke, okay. Bli Gede, mungkin kenalan dulu. Ini kan Bli Gede katanya seorang entrepreneur dari Penglaten gitu ya. Dan ini tentunya kenapa sih sampai bisa ada kepikiran gitu bisnisnya itu dekorasi wedding, seperti apa awal mulanya, Bli?
1: Iya, selamat siang, perkenalkan nama saya Gede Putra Januarsa. Jadi saya adalah seorang CEO lagi-lagi ya, CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Iya. Saya adalah seorang pengusaha muda di bidang jasa dekorasi wedding atau pernikahan. Jadi awal mula peluang ini saya dapat karena menganalisa. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah membuka bisnis lini yang lain.
0: Oh, udah pernah. Ya, oke. Okay.
1: Tapi tumbang. Buka lagi kena banjir, buka lagi angin topan ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena analisa pasarnya mungkin sangat dangkal dan ilmu bisnis waktu itu mungkin masih kurang ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat menganalisa pasar apa sih yang bisnis sekiranya berjalan dengan pelan tapi tetap berjalan setiap tahun, tetap ada, tetap banyak, bahkan tidak pernah berhenti. Ketemulah jasa dekorasi wedding.
0: Oke, gitu. Jadi sebelumnya bergerak di bidang apa nih?
1: Sebelumnya pernah banyak ya. Tapi salah satunya

0: paling saya ingat sih jualan kerutu.
1: Oke. Okay.
0: Telur ya, ya. Semut merah ya.
1: Oke, okay. Ya, salah satunya. Oke, okay. Hingga akhirnya ke wedding ini karena tadi alasannya ya, setelah melihat-lihat ini adalah bagaimana untuk tahu peluang atau enggak, melihat lingkungan sekitar sehingga tahu nih bisnis apa yang bisa dijalankan gitu.
0: Betul,
1: ya, beli gitu ya.
0: Betul.
1: Ya udah teman Produa, seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp di 0811 399 1054.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan tentunya masih bareng aku Iren Amora dan juga Beli Gede. Ya, ini adalah terkait dengan bisnis wedding decoration atau dekorasi wedding. Nah, kalau ngomongin bisnis ini ya, Beli Gede, sebenarnya aku pengen tanya ya, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk. Ini kan gak sembarangan, kayak tadi belinya katanya lihat sekeliling, kemudian berdasarkan itulah Beli membuka dekorasi wedding. Tapi apakah Beli punya skillnya itu atau memang belajar dulu atau seperti apa?
1: Awalnya sih lihat analisa pasar dulu ya. Kalau berpeluang menjanjikan ya, yang kedua kita harus belajar. Itu udah otomatis.
0: Berarti otodidak gitu belajar tentang dekorasi wedding ini.
1: Belajar tentang bagaimana kita, salah satunya sih ngobrol sama klien yang pertama, bagaimana buat produknya. Jadi lebih menambah banyak referensi kalau produk. Harus banyak searching lah, Google atau sekarang banyak informasi yang desain-desain yang lebih bagus dari luas kita jangkauannya sekarang, apalagi yang sekarang tuh.
0: Berarti itu artinya harus pandai-pandai ya, belajar dan belajar-belajar gitu. Benar, ya, belajar dari Google, dari YouTube atau mungkin dari mana gitu ya, secara otodidak. Tapi kalau ngomongin ilmu bisnis ini seperti apa sih, Beli? Mungkin anak-anak muda yang masih pengen banget dapat cuan tapi belum tahu seperti apa sih sebenarnya ilmu dalam berbisnis, seperti apa, Beli?
1: Ya, kalau sesuai pengalaman saya sih, yang pertama kita peka terhadap peluang ya. Peka terhadap peluang itu didasari dengan analisa pasarnya. Kita mau bergerak di pasar sebelah mana, mau anak muda, mau orang tua, mau balita. Itu mengkerucut lagi produknya seperti apa. Akan nyambung lagi portofolio kita bagaimana. Itu kalau udah orang tua ya otomatis warna-warna juga akan berubah. Selama 5 tahun ini juga banyak perubahan di sangat cepat sekali desain berubah. Karena saya menarget pasar itu di anak, memang yang ngomongin nikah atau persiapan nikah itu langsung dari yang menikah, bukan orang tuanya. Karena kan masih banyak teman-teman yang menikah lebih banyak atau tidak ada waktu untuk dia sendiri diskusikan bagaimana dekornya, bagaimana konsepnya, itu lebih ke orang tua. Jadi kalau jasa saya sih targetnya emang yang menikah.
0: Gitu. Targetnya pemasarannya ini sebenarnya yang menikah gitu. Tapi banyak kan anak muda dah pastinya.
1: Tentu anak muda.
0: Sasarannya ke sana ya, Beli. Teman Pro 2 sebenarnya udah ada beberapa yang masuk WhatsAppnya. Ntar aku bacain lagi ya. Tetap di Santai Siang.

0: Teman Pro 2 kalau ngomongin usaha dekorasi wedding sih udah kelihatan banget ya. Ini untuk anak muda. Tapi kalau kamu juga yang mungkin akan membuka satu bisnis gitu yang masih bingung, kita tanya dulu deh ya. Sebenarnya peluang bisnis wedding dekorasi ini ya, itu seperti apa? Beli gede, menjanjikan kah? Atau memang ya sama aja dengan peluang lainnya, ada plus minusnya seperti apa?
1: Iya, kalau plus minus sih tetap ada di semua lini bisnis ya. Mm-hmm. Yang pertama, yang paling saya menarik hati di bisnis ini adalah sustainnya jalan terus.
0: Okay.
1: Jadi setiap tahun, kalau kita di Hindu kan pakai hari baik.
0: Hari baik, dewasa
1: pakai
0: ya.
1: Pakai dewasa, mm-hmm. Jadi setiap tahun tuh kita liburnya cuma 4 bulan. Mm-hmm. 4 bulan dengan jumlah order yang menurun. Mm-hmm. Mm. Selain itu di bulan-bulan itu, di 4 bulan itu udah naik terus. Mm-mm. Jadi tetap lanjut.
0: Okay.
1: Peluangnya masih sangat banyak. Mm-mm. Kompetitor-kompetitor juga masih rasanya masih kewalahan. Tetapi ketika kita masuk ke bisnis ini, kita juga harus menjaga harga pasarnya. Itu yang paling penting
0: gitu. Sangat penting ya, Bu ya. Selain itu, apa aja sih sebenarnya? Ini ada pertanyaan dari Dela ya, yang ada di anturan. Sebenarnya beli gede, katanya. Beli gede, aku mau tanya selaku CEO wedding dekorasi.
1: Dela ya.
0: Sebenarnya tips membuka usaha dong, di spill katanya. Seperti apa beli gede?
1: Kalau secara umumnya buka usaha itu yang pertama sih balik lagi ke analisa pasar.
0: Analisa pasar,
1: terus turunnya ke produk. Kita mau jual produk apa? Itu yang pertama. Balikan lagi ke inovasi pasar lagi. Mau dijual kemana? Nah setelah itu kompetitornya banyak gak nih? Ini ada berapa orang yang buka usaha seperti ini? Ya itu juga harus dianalisa. Bagaimana dia menjualnya, caranya, kita tiru aja dari sana. Juga itu ilmu yang paling dasar sekali. Harganya bagaimana, nah itu. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis menjauhi kompetitor. Tapi justru kompetitor yang memberikan pelajaran yang berharga terhadap bisnis kita. Nah yang selanjutnya, ketika sudah ada produk, sudah tentu kan harus dijual. Jadi jual dulu ke orang-orang yang paling dekat. Ke keluarga, ke teman, ke sahabat, ke pacar mungkin. Pacarnya teman-teman yang lain beli satu kali, ya pacar 5 kali lah.
0: Okay.
1: Itu sih. Nah, setelah itu mungkin berjalannya waktu, produk sudah terjual, selanjutnya adalah kolaborasi juga akan penting. Itu itu saja sih kalau dari secara umum ya.
0: Ya, ada Rian ya, beli yang mau tanya, beli gede sebenarnya gimana tips untuk anti rugi katanya dalam berbisnis tuh. Ada enggak sih beli? Seperti apa nih? Kayaknya ya coba-coba beli gede yang jawab deh.
1: Oke, Rian kayaknya semangat sekali buka usaha nih karena enggak mau rugi ya.
0: Iya, betul.
1: Anti rugi sih pasti itu hal yang mustahil.
0: Hal yang mustahil.
1: Hal yang mustahil. Okay. Tapi kita bisa meminimkan resiko itu. Dengan harga yang pasti, dengan harga yang jelas, dengan bahan baku, semua keuangan terutama. Jadi usaha itu kalau ada cash flow-nya udah sehat, pasti usahanya juga sehat.
0: Ya.
1: Itu.
0: Oke, okay, astungkare. Dan ini udah mepet banget waktunya ya, Bli. Sebagai closing statement ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin akan membuka atau memulai bisnis mereka di usia muda?
1: Iya, saya mengajak anak-anak muda untuk berwirausaha karena saya tahu nikmatnya bagaimana berwirausaha. Ada sedihnya, bahagianya, untungnya, dan juga kadang ruginya seperti pertanyaannya Rian. Berwirausaha bukan hanya tentang modal finansial. Jadi siapkan mental, tenaga, waktu untuk terus belajar. Jadi bukan hanya modal finansial tuh, ada modal belajarnya juga. Semangat buat teman-teman. Semoga bisa mendirikan usaha sendiri.
0: Baik, semangat belajar ya teman Pro 2. Itu versinya CEO Dekorasi Wedding, Bli Gede Putra Januarsa. Makasih banyak ya Bli, ya, udah mau hadir kayaknya, berbagi inspirasi dan tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi juga kamu teman Pro 2 yang selanjutnya langsung udah siap-siap nih ya untuk membuka bisnis atau sebuah UMKM ya, yang tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. So, aku Iran Amora dan juga ada
1: Gede Putra Januarsa.
0: Kita ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Gabung di Jakarta ya untuk mengikuti persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup 2026. Kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Herdman sebelumnya sudah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Dari 21 pemain yang bergabung, Shane Patinama dari Persija Jakarta mendapat panggilan susulan. Nah, jadi para pemain tiba pada Senin 21 September 2026. Mereka sudah berkumpul di hotel yang sudah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta. Wah, semangat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi persiapan yang matang untuk FIFA Asian. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Rahasia olahraga yang sering dilupakan adalah tahu kapan harus berhenti. Kalau tubuh terasa sangat lelah, pusing, atau muncul nyeri yang tidak biasa, jangan dipaksakan teman berdua. Beri tubuh waktu untuk istirahat dan pulih. Olahraga yang baik bukan tentang memaksakan diri sampai batas maksimal, tapi menjaga tubuh tetap aktif dengan aman dan konsisten.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.

105,4 FM Pro 2 RRI Singar Jaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 Federasi Arum Jeram Indonesia Faji menggelar kejuaraan nasional Kejurnas Arum Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali. Kejurnas berlangsung 23 sampai 28 September ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2028. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam kejurnas tersebut. Jumlah peserta itu telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Nggak semua aktivitas di pusat perbelanjaan harus berakhir dengan check out teman Pro 2. Window shopping bisa menjadi cara sederhana untuk mencari inspirasi fashion, melihat barang baru atau sekedar jalan-jalan sambil menikmati suasana nih. Dengan gitu, kamu tetap bisa mendapatkan hiburan tanpa harus mengeluarkan uang setiap kali berpergian teman Pro 2. Aktivitas ini juga bisa membantu kamu membedakan mana barang yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang cuman menarik sesaat aja teman berdua. Yang penting tahu batas antara cuman lihat-lihat dan tiba-tiba check out ya teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman Produa, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman Produa. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti males, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman Produa. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

kasih agensi yang menaungi aktor Korea Selatan Byun Wook-soo. Ya, Faro Entertainment meminta penggemar menghormati privasi ya sang artis dan mengeluarkan peringatan tegas kalau mereka akan mengambil tindakan hukum kalau privasi sang artis dilanggar. Ya, karena memang ya banyak orang yang mendatangi lokasi yang berkaitan dengan kegiatan atau perjalanan Byun Wook-soo ya. Misalnya bandar syuting, bandara, meski diumumkan secara resmi. Aduh, juga suka bingung ya. Kadang ya artis perlu fans, tapi ya kalau terlalu diginin juga kasihan juga artisnya, teman pro 2 ya, karena memang kadang kita orang perlu privasi ya, apalagi artis gitu kan. Kadang mereka pengen ya santai-santai gitu ya, bebas dari hiruk pikuk mungkin para fans gitu kan. Ya udah, jangan lupa ya dicamkan itu informasinya ya dari agensi.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2. Buat sebagian anak muda, bikin playlist bukan sekedar mengumpulkan lagu favorit nih. Pemilihan lagu bisa disesuaikan dengan suasana hati, aktivitas, bahkan momen tertentu dalam hidup nih. Ada playlist buat nemenin perjalanan, olahraga, belajar, sampai saat lagi butuh waktu untuk sendiri. Kebiasaan sederhana ini ternyata bisa menjadi cara seru untuk mengenali selera dan suasana hati sendiri loh teman Pro 2. Bahkan nih, playlist lama kadang bisa mengingatkan kita pada fase atau momen tertentu yang pernah dilewati. Ternyata lagu itu bisa memberikan memori untuk kita ya teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
4: Rahasia olahraga yang sering dilupakan adalah tahu kapan harus berhenti. Kalau tubuh terasa sangat lelah, pusing, atau muncul nyeri yang tidak biasa, jangan dipaksakan teman berdua. Beri tubuh waktu untuk istirahat dan pulih. Olahraga yang baik bukan tentang memaksakan diri sampai batas maksimal, tapi menjaga tubuh tetap aktif dengan aman dan konsisten.
3: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Via web streaming rri.co.id.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, kamu bingung milih sepatu bola dengan pul karet atau pul besi? Jawabannya tergantung lapangan, teman berdua. Pul karet lebih cocok digunakan di lapangan sintetis atau rumput yang keras karena memberikan cengkraman yang pas dan lebih nyaman di kaki. Sementara pul besi dirancang untuk lapangan rumput alami yang basah atau berlumpur nih, teman berdua. Pul besi mampu menancap lebih dalam sehingga pemain tidak mudah terpleset. Kalau salah pilih pul, resiko tergelincir bahkan cedera bisa meningkat, teman berdua. Jadi, jangan hanya pilih sepatu karena modelnya, tapi sesuaikan juga jenis pul dengan kondisi lapangannya, teman pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

kabar anggota grup idola K-pop BTS Jimin sudah dapat penghargaan berupa sertifikasi platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang RIIJ lewat lagu solonya Who. Jadi Jimin dapat sertifikasi platinum ini untuk lagu solo populernya Who yang sudah melampaui 100 juta streaming di Jepang. Wah, congratulations. Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria kamu bakal ditemani sama kakak Zaki. Aku Irana Mora. Jangan lupa dengerin terus Produ Air Rising Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan konstruksi khusus untuk peningkatan jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, karena ruas tersebut kerap dilalui kendaraan berat. Penanganan jalan juga dibarengi dengan perbaikan saluran air di kawasan tersebut. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidro mengatakan, peningkatan jalan Patimura menjadi bagian dari satu paket pekerjaan bersama jalan Kakatua. Kondisi jalan Patimura yang memiliki beban lalu lintas cukup tinggi, teman Pro 2, ini membuat konstruksinya diperhitungkan berbeda dari penanganan jalan pada umumnya. Menurut Bupati Sujidro, ketebalan aspal turut diperhitungkan dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang melintas. Sementara itu, info berikutnya, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sujidro mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyambar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran lahan di wilayah Buleleng. Menurut Bupati Sujidro, banyaknya daun dan ranting yang mengering selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Sujidro meminta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara mengumpulkan dan membersihkannya, bukan dengan membakar.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, sore hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 ya, di hari Selasa guys, 22 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 10 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah, semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di sore hari ini. Sore yang panas, seperti biasa Singaraja terkenal dengan panasnya guys, karena emang belum ada hujan untuk saat ini ya. Jadi gimana, udah kangen hujan atau kangen doi teman-teman? Sehat-sehat ya teman-teman berdua ya. Aku bakal nemenin kamu guys sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku muterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

kamu lagi dengerin sore, sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu. Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-24 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wah, cuaca emang lagi panas terus ya teman Pro 2 ya akhir-akhir ini, karena emang belum ada hujan teman Pro 2. Dan memang di beberapa wilayah di Buleleng ini debit air ini mulai menurun guys, sehingga pasokan untuk warga juga ikut terdampak. Ah ya, inilah dampaknya gara-gara musim panasnya lama ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk bantu kebutuhan masyarakat, BMI Buleleng ini bareng BPBD terus juga PDAM dan juga Damkar ini turun langsung menyalurkan air bersih. Nah, di tanggal hari ini 22 September 2026 total sekitar 285.000 liter air ini udah disalurin guys ke wilayah Sawan, terus Banjar dan juga Tejakulo yang menjangkau lebih dari 19.000 warga teman Pro 2. Jadi selain menyalurkan air, PMI juga ngasih edukasi gitu ya soal jaga kesehatan selama musim kemarau, terutama buat kelompok-kelompok rentan teman Pro 2 kayak anak-anak, terus juga lansia, penyandang disabilitas dan juga ibu hamil gitu ya. Terus dilakukan kolaborasi sampai kondisi ketersediaan air di desa-desa ini kembali normal tentunya. Pokoknya semoga pasukan air segera membaik teman Pro 2, karena air bersih memang jadi kebutuhan yang enggak bisa ditunda.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat teman Pro 2 yang punya anabol di rumah gitu guys ya. Ada informasi yang perlu diperhatikan kali ini. Balai Besar Veteriner Denpasar ini mengonfirmasi ada 3 kasus rabies baru di wilayah Jembrana guys, yang cukup kita bikin kita perlu waspada juga. 2 kasus diantaranya ini melibatkan anak anjing yang usianya masih di bawah 6 bulan teman Rodo, masih kecil gitu ya. Bahkan salah satunya katanya sempat menggigit warga di wilayah Baler Bale Agung, Posantan dan Candi Kusuma teman Rodo. Nah anak-anak anjing itu diketahui sempat gak terjangkau saat vaksinasi massal karena rumah pemiliknya dalam kondisi kosong teman Rodo, jadi ya gak bisa disuntik massal gitu ya. Dan setelah kasus itu ditemukan guys, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan langsung lakuin vaksinasi darurat di sekitar lokasi. Pokoknya buat teman Pro 2 nih yang punya anabul-anabul, entah anjing, kucing gitu ya, jangan lupa untuk pastiin vaksin rabiesnya sesuai jadwal dan juga segera hubungi petugas kalau belum divaksin guys, karena jaga kesehatan hewan peliharaan juga berarti ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar.
1: Saat

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di Sore Ceria gitu ya. Dan kali ini karena udah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jadi saatnya aku ngajak kamu untuk mengikuti pembinaan Bahasa Bali kali ini guys, yang akan disampaikan sama penyuluh Bahasa Bali dari Kecamatan Banjar. Dengan topik sore hari ini ada Ugrawaki ya buat kamu ya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama guys, langsung aja aku serahkan ke pengantar acara sore hari ini. Silakan.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Baru pami arse Pro 2 Singaraja FM ring DJ Kapo Magenah ring rahinane mangkin anggare paing tanggal kalih dali September warse kalih dali 6 likur ditiang mewali saking penyuluh Bahasa Bali utawi penata layanan operasional Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sane boleh amungan tugas ring wewidangan Kecamatan Banjar pacang nagingin sore ceria ring rahina nemangkin sedurung lantur di tiang ring materi rahina nemangkin di tiang pacang nyinah yang angge dumun pertama di tiang puniki Masjid Imade Diarte SPDB titiang pinake penyuluh Bahasa Bali sani oleh amongan ring di se kaliasem. Nah puniki taler titiang kesarengin oleh semeton titiang Made Suryadana SPD MPD dane puniki oleh amongan tugas ring di se gobleg tur puniki taler semeton titiang Imade Suarsana SPD. Nah ipun oleh amongan tugas ring di se temukus. Ingih, para pamirsa ring rahin nemangkin di tiang jagi meblik bagang inik ugre wakil. Ingih, dedani sarang sami yining rahing ring kerte bahse utawi sepadanan kata ugre wakil punike taler wenten sane mosang MC utawi Master of Ceremony. Wenten sane mosang os perwara pemandu acara presenter makemewah pengenter acara nggih para pamirsa sareng sami ngeninin inik ugrewakye napi nike ugrewakye nggih ugrewakye punike nenten sios wantah sangsane waged mebebawasan atau medrebe amongan ngenrang acara. Nggih nika sane ke baos ugre wakil. Para pamirsa sareng sami sinah sampun ring sejeroning ngenter acara utawi dados ugre wakil punika wenten amongan-amongan nyane. Nah, amongan nyane inggian punika kap pertama ngenter pemungkah acara. Kaping kalih ngenter pemargen acara. Kaping tiga ngenter pemuput acara. Ya, ring pahan-pahan puniki sinah sampun wenten sane kebosang inggian punike nyobiahang utawi dalam bahasa Indonesia menyampaikan ngaturang pekiling utawi mengumumkan nudonang utawi mengatur sesuai tahapan nudut kayun utawi menarik selanturnya ne mastikayang acara memargi antar atau memastikan acara berjalan dengan lancar. Inggih para pamirsa sareng sami ring DJ Kapo Magenah sane mangkit di tiang pacang nincapang ring sejeruning wangun ugre wakye. Nah puniki sinah sampun ring sejeruning ugre wakye punike wenten wangunnya nih ingian punike ke pertama wenten sane ke bos pemabah. Nah napi manten sane ada dos atau daging wabah punike inggian punike bebawasan pemungkah sekadi pengasungkare, penyemrame, pengayu bagil miwah dudonan acara. Kaping kalih wenten daging. Nah puniki medaging nudonang pemargin suang-suang acara manut daging dudonan acara. Kaping tiga pemuput. Nah puniki pemuput medaging pemuput acara sekadi mosang matur suksemu nunas ampure mewah parame santi. Nah yening urat yang daging jangkep sejeroning pemabah ingian punike kepertama nunas urat yang keping kalih swasti prapte keping tiga wastan acara keping empat unteng acara keping lima rahine utawi tanggal keping enam pangastungkare keping pitu penyembramo keping kutus pangayu bagia keping sia pengabdi ping dasa dudonan acara. Inggih para pamirsa, anda sampun ninggal dumun saking titiang malih jebos kelanturang malih ring semeton tiang.

Inggih, susume untuk kalahnya nih. Seni mangkin titiang made surya dana jaging lanturang nguningaya ngindik ugre wakil seni wau pak made diarte sampun latarang indik napi manten seni wenten ring sejeroning dudonan ugre wakil punika. Lanturang titiang mangkin ring pahan pengastung kare. Nggih, iriki ring pahan pengastung kare. Irage sarang sami utawi sang sanes dados ugre wakil punika mengdeng nguning ayang kenten. Indek gena, indek tema utawi untang parikrama rahine kenten. Nggih, presiden iki kaanggen utamanya ni imbe lengkarenya ni. Inggih naugang titianuna suratian ide dani sareng sami santukan galah sampun panemaye parekrama festival nyasre warse duang tali 16 sane untengnya ni melara panandok festival nyasre ngiring tincapang rasa sutindeh ring base aksara miwah sastre Bali ring rahin dani mangkin nemunin rahin reditik kliwon solas Desember duang tali 16 jagi kekawitin. Nah nike si leh sinunggil imbe pengastung kare. Nggih, ring sejroning pengastung kare punika mangde munggah kenten sejroning napi unteng parikrama ring rahinane punika tur maning ring dina napi parikrama punika ke margiang. Nausan wenten pengastung kare ke lanturang ring penyembrama. Nah, driki daging sejroning penyembrama puniki ngenenen indek nguningayang sape sire sane dados uleman lan atiti. Uleman punika sire manten sane dados undangan kenten muah atiti hadirin-hadirin yang lainnya. Nah, riki ring sejroning bahasa Bali kenten ining sayang sarang bahasa Indonesia meduwe pebinayan kenten ining ring bahasa Indonesia ngeninin indik panyembrama puniki sambutan-sambutan puniki wantah wenten umumnya nih kenten gesani ketan ike kalih kenten yang terhormat yang kami hormati kenten saki wanten ining ring bahasa Bali akeh nih ke wenten riantukan bahasa Bali punika ring kerde bahasa anggen panyembrama punika nganggen rasa bahasa kenten. Nika rasa bahasa sani dados iraga anggen titip pengancan napi sani jagi ke anggen kenten. Nggih, sani mangken titiang jagi nyarce kenten kerde bahasa napi manten sani preside ke anggen ritat kali irage dados ugre wakil ngemargiang panyembrama. Nggih, yening uleman utawi undangan tertinggi sani rauh punike bapak gubernur punike. Nah nike patut irage nganggen murdayang kenten nggih. Murdayang nggih. Singgih Bapak Gubernur Bali pindah ke murdaning jagat Bali. Sani rahinane mangkin keangganin oleh Dani Bapak Wakil Gubernur nggih. Irike nganggen krune murdaning kenten. Nggih. Nike pindah ke pemucuk jagat Bali kenten. Asapun api yening taler rauh Bapak Bupati napi nika anggen mangga nika ke anggen murdaning nggih singgih Bapak Bupati Buleleng pindah ke murdaning jagat Buleleng kenten riantukan nika murdaning punika penguasa kenten nggih penguasa jagat Bali nika gubernur penguasa jagat Buleleng nika Bapak Bupati sekadia sapunika mangkin niki sani singgihang titiang nggih nika pinake
tamu utama genten saking wonten ring sejroning strukturnya ni genten ringsor Bapak Bupati lan Bapak Gubernur genten nggih dados ngangen krune singgihang titiang sane mangkin naniki Wangyang lan Kusumayang genten nggih yen nganutang nike rerah rasa bahasanya ni genten nike Wangi lan Kusuma punika suksemanya ni patah nike bunga genten nggih dadosna nike dados manten keanggen ritat kale iraga ngicen penyembrama sake wanten elingang niki patut keanggen ritat kale sire kenten nggih yen ngi wau sampun murdaning jagat Bali sani murdayang titiang turmaning wenten nike Bapak Bupati sani rau nike nganggen talar murdayang titiang wenten Bapak Camat sani rau dados angin singgihang titiang punika talor dados angin mustikayang titiang sana mungkin wenten talor Bapak Perbekel genten sani rauh nike nah dirike dados kanggen krune Wangyang titiang utawi Kusumayang titiang nah sekadar sepunike nah niki biasanya nih Tresna asihin naniki pepes ke angin dari sejeroning penguntat irage ngicinin panyembrama. Ring kewentenan kadinapi irage patut ngangen kerune tresna asihin. Nih, yening irage dados uger wakil genden. Uleman yang uleman lan atiti sani rauh punike kewentenannya ini sepadan utawi lebih rendah sarang iraga dado suruh ugre wakil genten ge wentenan alitan ike unang anggen sani tresne asihin sake wanten yening sampun yusannya ini utawi umurnya langkung saking ugre wakil sampunang anggen krune tresne asihin genten ge nah makin elianan ring punike wenten dalar krune-krune kerta basa sani keanggen retat kala panyembrama wenten suciang genten nah niki ring sejroning penglimbaknya ni kadi dumun keanggen imbunya niki dani jero mangkum utawi dani di depan dite sani dahat suciang titiang kenten. Nah nike yening dumun nike lumrah ke anggen kenten. Sake wanten yening mangkin ake sampun sujane sani melik bagang kawintenan sani suciang titiang kenten. Nike yening rasa basi kecingain kurang pantas kenten. Gih. Mangkin kelimbaang punike manut paiguman lan sampun pepes makin ke anggen niki nenten maling anggen sani suciang titiang kenten sake wanten nganggen sang sani merage suci kenten ge ide batin te sani merage suci sani dahat singgiang titiang dados nike kenten ge mang den nenten kesannya ugre wakil yang membuat utawi mensucikan ide panditu utawi dani jero mangku kenten agar tidak muncul dua makna kenten nggih pangten batis bebek dados niki sane mangken niki retat kale sire nganggen suciang kenten nggih sina sampun tatas bisa niki krune suciang punike utawi merage suci punike wantah ke anggen majeng ring pemuka agama kenten nggih. Rian tukan niki sampun meke jati, dwi jati kenten. Niki sampun disebut merage suci kenten. Nah mangkin niki wenten kerta basa sani baktinin titiang kenten. Ritat kala napi rage nganggen kerta basa baktinin puniki. Minakadi wenten tetua-tetua sane rauh ring parikrama punike wenang irage nganggen baktinin nah nike artinya irage dados ugre wakil utawi para pemilat ring parikrama punike merasa bakti majang ring pengelingsir-pengelingsir utawi tetua-tetua sane rauh ring parikrama punike
punika talar ngeninin indik baktinin kenten nike majang ring sisir ritat kale mepidarte utawi me sambramu wacana nike dado sugro wakil nike ritat kale dado sisir sani wenten guru ring pari keramane punike dados ngangen majang ring bapak ibu guru sani baktinin titiang dados nike ngangen ge. Nah nike akeh nike kerde base sani dados ke anggen kenten nenten je wantah kekale sekadi sani wenten ring sejeruning bahasa Indonesia kenten nike yening bahasa Indonesia sina sampun tatas pisan undangan tertinggi nike ngangen krune yang terhormat kenten undangan yang strata sosialnya di bawahan ke ngangen ampun yang kami hormati kenten sakiwanten ring bahasa Bali nike dahat metiosan riantukan nike ngangen rasa bahasa pantas napinten cocok napinten rasa bahasa punike disampaikan kepada orang tersebut kenten ge. Nah tur maning niki wenten malih kerte bahasa lianan kenten sani preside ke anggen mina kadi niki sani utama yang titiang sani pucukang titiang sani manggala yang titiang sani suksema yang titiang kenten nggih. Nah nike anutang sareng kewentenan uleman atiti sani wenten ring parikramane punike nenten preside nike dibakukan kenten harus niki runtutannya kenten nenten bersidayang ini ring basu Bali riantukan nike irage mangga ngangen rasa basa sekadiasa punika hengge saking titiang amunika dumun maleje bos jagi kelanturang oleh semeton titiangi hengge suksema.

0: Inggih, suksema puniki antuk galah sane mangkin lanturang titiang indik publik bagani wau dumogi para pemirsa sarang sami kantun sayage puniki miar sayang napi sane kewedar iwau saking sawitran-sawitran titiang menine indik ugre wakil utawi MC kenten nggih iwau sawitran titiang puniki sampun ngewedarang indek daging ring pemungkah ugre wakil punike ring pengastung kare nggih iwau sampun ketelatarang napi manten sire sane patut suciang sire sane patut wangiang sire sane patut kusumayang kenten nggih. Sane makin lanturang titiang seusan panyembramu kenten utawi pengastung kare wau sane makin kelanturang antuk pengayu bagia nggih sekadi napi puniki contone sekadi puniki imbe utawi conto ring pengayu bagia punika maka purwakaning atur nenten lali titiang ngaturang rasa pengayu bagia majeng ring ide sang yang widiwasa santukan mejantan sangkaning asung kerta waru negeraha ide iraga sarang sami preside nyarengin acara puniki dumogi acara ring rahinane mangkin preside memargi antar mepahala sida sidaning don nggih jadi nika cuplikan kecil kenten napi sane utawi sane madaging ring pengayu bagia puniki dan tandian wantah ucapan syukur kenten kepada Tuhan Yang Maha Esa lan pengabdi utawi harapan dari doa-doa kita agar bisa nantinya acara yang kita pimpin puniki bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Yeah. Nah, selantur nyanyi kenten wau punike mah bahang indik dudonan acara kenten. Nggih. Ring dudonan acara puniki puniki sane kaping untat ring pahan pembuka kenten pembuka ring ugre wakil. Sapun api contohipun tawi imbe nyani nggih. Imbe dudonan acara sekali puniki. Sedurung acara pacang ketincapang lugrayang riyen titiang aturang. Dudonan parikrama ring rahinane makin. Inggih punika sanika pertama pemungkah sani sampun memarki kaping kalih nembangang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kaping tiga pengeras titi. Kaping empat atur piuning saking Manggala Prawartake. Kaping lima sambrama wacana saking Bapak Bupati Buleleng. Kaping enam sambrama wacana saking Bapak Gubernur Bali sepisanan jagi mungkah acara rahinane mangkin. Sane kaping pitu unteng acara sane kaping kutus pemuput. Nah, jadi nika mewaste pemaparan indik tudonan acara ring pemungkah daging ugre wakil utawi MC. Yeah, jadi pemirsa sarang sami khususnya puniki kaula muda ampunang ajrih puniki melajahin indek napi wasane MC berbahasa Bali malaja bos ditiang ichen puniki kiat-kiat sapunapi generasi muda puniki tidak takut ngenten tidak takut menghadapi situasi atau jika ditunjuk menjadi MC berbahasa Bali ngenten nggih. Nah mungkin seusan ring pemungkah mangkin ring daging. Nah, ring daging puniki nganutin sampun napi sane ketelatarang ring dudonan acara punika manut undagan-undagan nyani. Nah, puniki wantah keicen imbe rikale puniki menyampaikan dudonan per dudonan acara kita nih. Seperti contohipun inggih sane mangkin ketincapang untuk acara napi kenten. Ingka kelanturan ampun tawi disesuaikan dengan dudonan acara yang tadi disampaikan kenten. Nah, seusan perdudonan acara punika memargi wenten apresiasi kenten saking uger wakil. Contoh seusan Bapak Bupati memberikan sambutan utawi sambrama wacana. Mungkin setelah punika wenten saking MC Ababa mengapresiasi napi yang disampaikan oleh Bapak Bupati utawi yang memberikan sambrama wacana. Seperti contohipun inggih Ida Dani Sareng Sami punika iwau sambrama wacana saking Bapak Bupati. Sane mungkin acara pacang ketincapang antuk nah ike wau kelanturang antuk dudonan acara sane selanturnya ni. Nah nike ring daging uger wakil utawi MC sane mungkin ring pahan penutup utawi pamuput ngenten nggih pamuput ring sejroning daging uger wakil punika pastike sampun wenten perubahan-perubahan kenten. Nah nika kan ngawitin nganutin kenten nganutin situasi ring lapangan kenten nggih. Ah mungkin riusan punika riusan sampun sami memargi wau mungkin ring pemuput kenten nggih. Ring pemuput punika pastike sampun menaging sanikah pertama pengampura kenten nggih. Pastike ten wenten puniki acara yang berjalan sangat sempurna kenten nggih. Pastike wenten keiwangan-keiwangan menawi punika kide langkungan kenten nggih. Pastike nika wenten ten wenten sane mulus kenten nggih. Selanturnya ni ngaturang suksema kenten nggih. Seusan pengampura ngaturang suksema berterima kasih atas berjalannya acara pada acara yang kita handle kenten sebagai MC atau uger wakil. Selanturnya ni ingin punika ngaturang peramu santi. Nah nika puput ampun ring daging pemuput tawi penguntat ring sejeroning uger wakil utawi naskah MC. Sekali contoh punika titiang wacen contoh pemuput kenten contoh pemuput uger wakil. Inggih Ratu Ida Dani Sareng Sami santukan acara ring rahinane mangkin sampun puput wantah puput sampun titiang ngenter acara ring rahinane mangkin. Sedurung kepuputan ninten lali titiang ngelungsur geng rene sinampura pet prade wenten atur titiang sani nenten manut ring sejeruning arse Ida Dani Sareng Sami. Pina ke pemuput titiang aturang parame santi. Om Santi Santi Santi Om. Nah, ni ke cuplikan singkat kenten eh imbau tawi contoh pemuput kenten ring daging uger wakil. Desa ni mungkin. Nah, nika iwau sampun akeh puniki saking sawitan titian latarang indi napi nika uger wakil dagingnya ni kenten sam pelantur saking titian puniki ngicinin indi pengayu bagia kantos pemuput nah uger wakil kenten ge. Ini mungkin titian lanturang puniki ngicinin indi malikide puniki ngicinin indi sapu napi kiat-kiat utawi bekal kenten, bekal dasar kenten dados uger wakil utawi MC khususnya MC formal niki nggih. Mangga wenten puniki semangat anak-anak muda kenten generasi muda berani tampil kenten nggih. Nah, ka pertama punika mangga meduwe rasa percaya diri. Nah, niki ampun. Niki sane ngawinang modal utama kenten berani tampil kenten. Nah, yen raosang nak bali punika ngalih juari malu mare ngalih juara. Nah kenten kenten kenten rasne kenten ke. Nah niki modal utama menjadi pembicara atau public speaking kenten ke. Sane kaping kalih medue jiwa kepemimpinan. Nah kenapa niki diperlukan? Karena MC punika sebagai pemimpin jalannya sebuah acara. Jadi istilahnya bus kenten nika sopirnya kenten nggih, mau ke kiri, mau ke kanan, mau maju terus, mundur. Ah, niki yang ngeduwe kendali. Sane kaping 3 berkepribadian yang baik kenten nggih. Ah, semua orang puniki pasti suka dengan yang baik-baik kenten nggih. Yang benak baik kenten pasti ke digugu kenten. Nah, ya nika nika juga menjadi bekal kita kenten ketika menjadi MC yang baik kenten nggih. Sane kaping 4 kenten. Nah, niki karena berpaiketan sarang kewagedan bebasa Bali kenten. Nah, pastike niki waged wiyadin pascat mererausan tur nganutin anggah ungguhing basa sami patut. Nah, niki sami patut ketelebang puniki riantukan ring basa Bali punike nenten je ngapi wastane belajar menterjemahkan kemanten kenten napi dari bahasa Indonesia misalnya ke bahasa Bali. Nah, dan nenten ni kemanten kenten kerana ring bahasa Bali punika medue rasa bahasa kenten utawi sane ketah kini kerawasang nganutin anggah ungguhing bahasa Bali. Nah, niki niki sane patut ketelebang. Sane kaping 5 medue wawasan sane luas kenten, berwawasan yang luas niki mepaiketan sarang sapunapi irage menghandle situasi yang tidak terduga kenten nggih. Nah, niki selanturnya ni ke 6 puniki sane nomor 6 performance yang menarik. Nah, penampilan yang menarik. Nah, rasanya puniki len bejegek utawi ganteng kenten pasti ke kedaut anak mirengan kenten nggih. Nah, niki niki poin poin plusnya juga kenten. Nah, sane kaping 7 teliti. Nah, niki pasti ke sane kaping kutus sabar dan emosinya terkontrol. Nah, niki kerana mepaiketan sarang kemampuan public speaking kenten pasti ke sapunapi bisa mengontrol emosinya kenten nggih, mangdeten menggebu-gebu ketika berbicara, pelapan kenten ya nak bali ngerawasan pelapan. Nah, nah nike akutus sane dados kiat-kiat utawi bekal dasar rikale irage kenten pacang nelebang dados MC utawi melajah indik dados ugro wakil sane patut kenten nggih. Menawi puniki generasi muda puniki mangde sayang-sayang urati kenten tur telep melajahin indek kewentenan bahasa aksara miwah sastra Bali ini. Inggih didani sareng sami pamirsa ring DJ Kapu Megenah, menawi puniki kebandean untuk galah kenten titiang puniki ngangganin saking sawitran titiang penyuluh bahasa Bali Kecamatan Banjar sani nagingin acara ring sore ceria pro 2 RRI Singaraja rahinane mangken menawi napi sani kewedarang titiang sarang semeton titiang iwau wenten sani nenten manut ring arse didana sarang sami titiang angganin sawitran titiang ngelungsur ageng rene pengampura puputang titiang untuk para mesanti.
1: Om Santi Santi Santi Om.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2, RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Ya, buat kamu semuanya nih, teman-teman Pro 2 yang bergabung, berjoin, baru dengerin siaran Pro 2. Ya, selamat sore. Sekarang udah menit ke-17. Lepas pukul 17. Wah, 17.17 ya, teman Pro 2 ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi, enjoy your time, teman Pro 2, take your time. Jadi, sore hari ini memang waktunya kamu untuk istirahat ya, setelah seharian mungkin banyak aktivitas yang der-der-der, banyak gebrakannya. Jadi silahkan untuk istirahat di sore hari ini. Ataupun yang kamu suka untuk hunting-hunting foto, teman Pro 2, sampai HP-nya penuh ya. Kadang juga sampai gak bisa dibuka tuh galeri karena kepenuhan foto, teman Pro 2 ya. Jadi sore hari ini bisa juga sih kamu pakai untuk hapus-hapus foto yang ya, yang sampah-sampah kecil yang mungkin gak dipakai lagi. Karena sayang kalau memorinya kebuang sia-sia karena foto-foto yang kurang penting ya, teman Pro 2 ya. Jadi fenomena menyimpan foto dalam jumlah banyak ini bahkan udah mulai diteliti guys sebagai digital photo hoarding ya. Penelitian 2025 terhadap 294 mahasiswa ini nemuin kalau ketertarikan emosional dan juga rasa takut kehilangan momen alias FOMO ini termasuk faktor yang ada hubungan ya sama kebiasaan menumpuk foto digital, teman Pro 2. Jadi ya wajar lah ya kalau kita kadang susah banget untuk menekan tombol delete karena rasanya kayaknya siapa tahu butuh, akhirnya numpuk.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo teman Produ masih di Sore Ceria Produ 2, RRI Singan aja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, temenin kamu di Sore Ceria ya teman Produ 2. Kita tadi masih bahas tentang alasan ya gak bisa menghapus foto-foto di galeri teman Produ 2 ya. Meskipun udah lama jadi masih ada pemikiran untuk ya siapa tahu nanti butuh gitu aja ya teman Produ 2 ya. Tapi ternyata guys, salah satu alasan why? Kenapa kita susah menghapus foto? Ini bukan selalu karena fotonya yang bagus. Bisa jadi karena ada kenangan atau perasaan yang nempel di foto itu, guys. Jadi kayak foto-foto liburan, foto bareng teman-teman kamu, momen sekolah ya, bahkan foto random dari satu hari tertentu ini bisa terasa punya nilai emosional juga. Jadi meskipun secara kualitas mungkin ya fotonya biasa aja, ngeblur dikit okelah ya. Jadi kita enggan untuk menghapus foto itu. Soalnya ini ada penelitian juga guys dari tentang perilaku menyimpan foto digital yang juga menemukan kalau ketertarikan emosional yang kuat terhadap foto dan video. Jadi ada orang yang memang nyimpen ini bukan karena fotonya sempurna ya, tapi karena takut kehilangan kenangan yang ada di balik foto atau video itu teman Produ 2. Nah ini kalau kamu tipe yang kayak gini mungkin bukan galerinya yang berantakan ya, tapi ada hati yang terlalu sayang kalau foto-fotonya dihapus. Aduh.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Nggak semua aktivitas di pusat perbelanjaan harus berakhir dengan check out teman Pro 2. Window shopping bisa menjadi cara sederhana untuk mencari inspirasi fashion, melihat barang baru atau sekedar jalan-jalan sambil menikmati suasana nih. Dengan gitu, kamu tetap bisa mendapatkan hiburan tanpa harus mengeluarkan uang setiap kali berpergian teman Pro 2. Aktivitas ini juga bisa membantu kamu membedakan mana barang yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang cuman menarik sesaat aja teman berdua. Yang penting tahu batas antara cuman lihat-lihat dan tiba-tiba check out ya teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Teman berdua, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Ya, Dreams dari Taeyeon, teman Pro 2. Udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Emang lagu-lagu yang tipe-tipe sendu sore hari ini, apalagi sambil nikmatin sunset, wah enak banget. Serius teman Pro 2, ya lama gak sih teman Pro 2 untuk gak menikmati waktu sorenya di pinggir pantai, tepi pantai, sambil ngopi tipis-tipis. Kayaknya asik sih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sore hari ini mungkin free dan gak ada aktivitas yang wajib gitu, silakan untuk menikmati sore hari ini di pesisir pantai teman produk, karena singkat aja Buleleng ini punya garis pantai terpanjang, jadi silakan memanfaatkan kelebihan itu teman produk ya. Dan kita tadi masih bahas tentang bersih-bersih galeri HP, galeri handphone ya teman produk. Dan ternyata guys, kebiasaan untuk numpuk konten digital ini emang udah jadi perhatian dalam beberapa penelitian juga tentang digital clutter guys. Selanjutnya ada studi, ini tentang ratusan responden, nunjukin kalau kesulitan membuang konten digital dan penumpukan file ini bisa berkaitan dengan kecemasan teman Pro 2. Jadi meskipun riset soal digital hoarding ini masih terus berkembang ya, jadi sore hari ini mungkin bisa jadi waktu yang pas juga buat buka galeri dan mulai beres-beres sedikit sambil menikmatin sunset di pesisir pantai. Enak sih teman Pro 2 ya. Jadi pulang dari pantai nih teman Pro 2 ya, banyakin foto, banyakin video tuh, nyampe rumah disortir-sortir lagi.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Yo, Tuan Rudus beri sayup-sayup ya. Kita dengerin single dari Enak Agung Raka Sidan dengan Pade Trisna featuring Ocha Putri. Sore hari ini aku punya informasi keren banget tuh, malam berdua, tentang kolaborasi budaya yang menarik di Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, Tuan Rudua. Jadi sebanyak 14 mahasiswa bareng dosen dari Universitas Waseda Jepang ini ikut kegiatan internasional di Pondok Literasi Sabih di tanggal 19 sampai 21 September kemarin, Tuan Rudua. Nah, mereka ini gak cuma datang untuk lihat-lihat aja guys, tapi bener-bener ikut interaksi dengan anak-anak dan juga masyarakat Pedawo dalam kegiatan pertukaran budaya. Wah, keren banget sih ini. Jadi anak-anak Pondok Literasi Sabih ini juga ikut memperkenalkan budaya Pedawo, mulai dari cerita tentang pelestarian budaya, terus juga sumber air adat, kuliner tradisional. Wah, banyak deh pokoknya teman Rodua ya. Pokoknya keren banget. Budaya lokal bisa jadi ruang belajar ya, sekaligus mempertemukan anak muda Pedawo dengan generasi muda dari Jepang. Kira-kira kalau teman Rodua yang diajak pertukaran budaya gini gimana teman Rodua? Kamu mau ke Jepang gak teman Rodua? Kalau aku sih mau ya. Dan well, karena waktu juga guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria edisi hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 ya sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao. Morning.

0: Loh, eh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiapin lo.
0: Kenapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nak beli.
0: Siap, beres.
1: Liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Eh, nanya lapang nih nawang. Jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Eh, adi beli orang lengah. Kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli. Sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sudah meningkat.
0: Buih. Adi bisa gitu.
1: Eh, lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang dipeken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing lo. Tuh dar jajah Bali nih mu.
1: Seksama beli.
2: Cuma berdua, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Berikut informasinya. Info pertama, Tuan Pro 2, sejumlah anak dinilai mulai kehilangan kedekatan dengan lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila. Di tengah kuatnya paparan musik populer dalam keseharian, kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian orang tua agar anak tidak hanya mengenal lagu yang sedang populer, tetapi juga memahami lagu yang membentuk identitas kebangsaan. Buat selanjutnya, Teman Pro 2, Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran lahan di wilayah Buleleng. Info terakhir, Teman Pro 2, sebanyak 14 mahasiswa bersama seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mengikuti kolaborasi internasional di Pondok Literasi Sabih atau PLS, Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Buleleng. Kegiatan yang berlangsung pada 19 hingga 21 September 2026 itu menjadi ruang pertukaran budaya antara generasi muda Jepang dan masyarakat adat Pedawe. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Bro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti teman Bro 2, jam 12 malam ya, bukan 12 siang, lama banget dong aku. Tentunya enggak cuma nemenin aja, aku juga akan berbagi informasi-informasi yang menarik, dan juga aku bakal muterin lagu-lagu hits yang nanti bisa kamu request di jam 9 teman Pro 2. Gimana malam ini? Cia, ning. Jangan galau dong, tetap harus happy teman Pro 2. Kayak aku gini, aku happy selalu tentunya karena bisa bertemu dengan kamu lagi, tentunya bisa menghibur kamu lagi. Kamu juga harus happy, semoga semangatku ini menular ke kamu ya teman Pro 2. Dari kamu yang seharian mungkin mengalami banyak masalah, agak bad mood. Nah, malam ini aku temenin biar mood kamu balik lagi. Dari yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi bagus banget gitu teman Pro 2. Seperti biasa nih teman Pro 2, dijaga malam ya. Segmen pertama ada Pos Jaga, dan kali ini info tentang kesehatan teman Pro 2. Aku punya beberapa info kesehatan buat kamu malam ini yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu. Tentunya anak muda ya, anak muda itu harus diperhatikan sedini mungkin tuh kesehatan kamu teman Pro 2. Iya. Jadi info-info dari aku ini tentunya sangat amat penting untuk kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus karena sehabis ini aku bakal bacain beberapa informasi kesehatan buat kamu ya. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Intinya teman Pro 2, hidup sehat di era rebahan gak harus dimulai dari perubahan besar. Kurangi waktu duduk terlalu lama, sempatkan bergerak, cukupkan minum air putih, makan lebih seimbang, dan jangan mengorbankan waktumu untuk istirahat teman Pro 2. Gak perlu langsung jadi anak gym, mulai aja dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh kita gak butuh perubahan yang sempurna, tapi butuh kita untuk lebih sering bergerak.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Mesti.
1: Ah.
0: Healing yuk.
1: Healing. In this economy.
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis. Emang bensin, makan, minum dibayarin semesta? Huh?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman Bro 2, aku mau ngingetin kamu nih ya. Ada pola makan itu yang kenyang tapi belum tentu sehat ya. Apalagi anak muda sekarang sering banget makan asal kenyang. Seperti fast food, minuman manis, kopi berlebihan. Tapi lupa itu minum air putih dan makan sayur. Akhirnya badan gampang lemes, jerawatan, sampai pencernaan bermasalah. Pelan-pelan aja, nggak harus langsung super sehat kok. Mulai dari minum air putih yang cukup, kurangi minuman manis, dan

0: seimbangin makanan harian kamu. Badan itu investasi jangka panjang loh, bukan cuma buat hari ini. Jadi buat kamu yang pola makannya belum bagus atau masih kurang sayur dan air putih, yuk coba mulai dari sekarang kita berinvestasi pada tubuh kita.
1: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman Pro2, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman Pro2. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti males, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman Pro2. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman Pro2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-0522. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatma, ngobrolin soal Mahatma sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off-air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan
1: ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, bener-bener. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa iya. Tuh
1: kalau gak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah
1: gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah ya. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta? Apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu yang lo
1: pengen
0: gitu kan
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright. Berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya? Karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tungguin aja. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya
1: investasi,
0: kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri
1: gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Yes.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang bener. Ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama. Siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih. Itu nama artis gue aja. Jangan panggil Madva aja. Udah panggil Zaki.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya.
1: Lu panggil gue Zaki aja.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva. Atau mungkin kenal dengan Zaki. Boleh banget. Langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
2: Yo.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya. Yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih, di bulan ini berarti ya?
2: Benar, awal bulan ya?
1: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
2: atau? Rilisan ketiga gue sih.
1: Oh, ketiga lo?
2: Iya.
1: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
2: Tahun lalu.
1: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
2: Yang pertama itu Because You, koma atas.
1: Oke. Sama ada apostrof ya. Terus?
2: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
1: Oke.
2: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
1: Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
2: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
1: Oh gimana tuh?
2: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
1: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
2: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
1: Oke. Okay.
2: Yang pengennya naik mulu.
1: Betul. Nada tinggi hajar semuanya. Iya,
2: hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
1: Oke.
2: Lagu ketiga gitu.
1: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
2: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
1: Oke.
2: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di... posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Bahkan ngomong dikit kayak wah. Iya.
1: Bener.
2: Padahal normalnya begitu.
1: Bener.
2: Cuman kan kulturnya beda. Ya? Di sini tuh gak begitu gitu.
1: Bener.
2: Dan gue punya teman-teman gitu kan. Teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
1: Oke.
2: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
1: Iya benar.
2: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
1: Oke.
2: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
1: Oke.
2: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya. Ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
1: Yes.
2: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
1: Oh iya?
2: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Blablabla. Cuman shock kan. Shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
1: Bener.
2: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
1: Oke. Lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
1: Oke.
2: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
1: Oke.
2: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
1: Betul.
2: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
1: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
2: berubah
1: dalam kutip ya,
2: menjadi versi yang lebih baik sih.
1: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
2: Benar.
1: akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
2: Yang gue dapetin adalah, ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar.
1: Okay.
2: Orang yang bisa kontrol diri. Orang yang bisa lebih baik tutur katanya. Gak yang kayak sembarangan banget gitu lah.
1: Bener-bener.
2: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
1: Sada kebun binatang keluar deh ya. Zebra gitu kan.
2: Sumpah.
1: Bener-bener. Jadi
2: gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih. Hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
2: Nah, benar.
1: Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
2: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
2: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
2: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
2: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
2: Iya.
1: Gitu, itu namanya progress.
2: Progress.
1: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
2: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Oke.
2: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, bener.
2: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar. Gue
2: buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
2: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Nih ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue gak tahu ya, seneng aja gitu. Kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
0: Oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak, lu serius. Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gue nyanyiin sendiri itu menurut gue kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gue sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gue masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi, gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Ada
1: ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius Ki?
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja, gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang ya.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang 8 lebih. 8 bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Milih Jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, seru mikir gitu-gitu.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi.
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin dulu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena... Menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga
1: bener,
0: gitu ya.
1: Benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semua nyakitin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya.
1: Iya.
0: Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Gitu. Karena
1: kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya
0: kan?
1: Lagi.
0: Kayak,
1: yaudahlah banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa minta maaf dulu aja.
0: Benar.
1: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, yang ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes, yes, yes. Alright, oke, okay. Gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva. Ya. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
2: Putih gading.
1: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
2: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
1: Oke, garis. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
2: Ya, benar
1: gitu
2: banget. Ya.
1: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
2: Benar.
1: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
2: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita mau apa nih?
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke, gitu dari awal.
2: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
1: Oke.
2: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
1: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
2: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
1: Ada single.
2: Single.
1: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
2: EP.
1: Oh, EP dulu ya.
2: Ini FYI boleh gak sih?
1: Boleh dong.
2: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
1: Oke. Di Desember ini ya?
2: Iya.
1: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
2: Benar sekali.
1: 3 bulan nih.
2: Gak kan prosesnya udah setahun.
1: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
2: Maybe.
1: Alright.
2: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
2: Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
2: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
2: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
2: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
2: bakal
1: apa.
2: Seperti
1: ya.
2: Apa.
1: Benar-benar berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti
2: ya. Insya Allah ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
1: Oktober
2: cepat.
1: Ya paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi, akan ada teater kah atau ada apa lagi?
2: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
2: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
2: tungguin aja. Sama ini. Ya paling teater sih.
1: Teater
2: ya. Always di hati gue.
1: Asik.
2: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar-benar.
2: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
1: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
2: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes.
2: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
2: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
2: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul.
2: Love you guys.
1: Alright. Terima kasih. Mahatma, thank you so much.
2: Thank you.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Ya.
1: MV untuk MV visualizer?
2: MV soon.
1: Soon ya akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
2: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke. Menarik ya.
2: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
2: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
1: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
2: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi yang mahat Pak ya. Alright, thank you so much. Thank you bro. Thank you sukses thank buat you banget. Albumnya buat
2: Amin.
1: Project-project lu.
2: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Siap.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: mahat Pak.
1: Alright. See you
2: kapan-kapan. Guys.
1: Bye.
2: Bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, balik lagi kali ini bareng aku Wira ya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan saat ini masuk ke segmen request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu kesukaan kamu, kesayangan kamu, yes, langsung aja ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI underscore Singaraja. Terima kasih yang udah pada join ini, udah langsung tap-tap, udah pada langsung request lagu. Ayo buat kamu yang belum, langsung gasin aja yuk sebelum kehabisan. Udah banyak nih. Wih, Mbah mau astaga bercanda. Ini dia ternyata. Oke, ganti, siap. Oke, kalau gitu aku mau langsung puterin aja deh 3 requestan pertama. Udah ada nih lewat WA, ada Bang Nang Boy, ada Kak Flo sama Kak Akbar ya. Ikro lewat semesta dan perunggu seperti biasa Kak Akbar. Cekidot langsung ya untuk membuka request time kali ini. Biar semangat dulu nih. Masih belum semangat. Siapa yang belum semangat ya? Gak ada, udah pada semangat semua. Yuk, let's go. Langsung 3 lagu pertama untuk kamu. Cekidot.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman berdua, masih di 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja ya. Masih di segmen request time. Masuk ke requestan berikutnya nih teman Bro 2. Tadi ada lagu yang sangat-sangat populer saat ini ya, Teh Hijau Tulus. Lanjut, kali ini ada Nini yang request pesan terakhir dari Liodra dan Kak Ari, film favorit seperti biasa ya, Sheila on Seven dan Alvino Suryonegoro, harus bahagia, Yura Yunita. Betul, hidup itu harus bahagia, mau sedih tetap dipaksain, pokoknya harus, mau gak mau harus gitu. Ya udah, gak usah lama-lama dah, langsung aja 3 lagu selanjutnya teman berdua, cekidot.

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, lanjut lagi yuk ke 3 lagu berikutnya. Kali ini ada pesan rindu Chris Patih ini yang request tadi Kak GCM alias Pak Ming aka Pak Ming atau Blimang ya. Orangnya udah pergi nih di TikTok tadi. Mau request lagu Chris Patih gitu. Lalu ada kisah sempurna mahal ini itu Pak Budi nih. Pak Budi udah ready siap-siap didengerin ya. Dan tampar Juicy Lucy nih requestan dari Kak Maco Males Gomen. Langsung aja deh kalau gitu 3 lagu berikutnya karena Pak Budi udah gak sabar untuk mendengar lagu requestannya. Cekidot!

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai French Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

Baik teman berdua, gak kerasa udah jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Waduh, ini seru banget lagi di TikTok udah kemasukan Syarifah. Bukan kemasukan ya, ada Syarifah ikut join. Buat kamu ya, besok lagi kalau mau ikut seru-seruan, nah, masuk aja ke live TikTok di RRI underscore Singar. Jadi jam 9 setiap hari teman berdua bisa request, bisa seru-seruan juga. Kalau pengen privat ya udah langsung ke WA aja, boleh di 081399104 gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di request time besok ya teman Pro 2. Ada dua lagu terakhir nih sebagai penutup di request time kali ini. Ada requestan dari Kak Fir sama Kak Syarifah. Tuh, Tanpa Cinta dan Rumah Singgah. Kalau gitu aku pamit ya di request time kali ini sebagai penutup dua lagu Tanpa Cinta dan Rumah Singgah penutup request time kali ini. Cekidot.

0: berubah.
1: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

105,4 FM Pro 2 RRI di Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira ya teman Pro 2. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Oke teman Pro 2, kadang kamu sebenarnya punya banyak banget impian, bener gak sih? Kamu mau mulai usaha, mau belajar sesuatu, mau bikin konten, atau ngejar pekerjaan yang kamu mau nih teman Pro 2. Tapi anehnya, setiap mau mulai selalu muncul pikiran, gimana kalau gagal nih? Nah, malam ini aku bakal ngobrolin soal punya impian nih teman Pro 2. Tapi justru takut untuk memulai. Siapa nih yang begitu? Ya karena topik curhat kamu malam ini adalah punya impian tapi takut mulai. Emang iya? Oke teman Pro 2, buat kamu yang punya pengalaman atau punya cerita atau sedang mengalami atau setelah mengalami sudah melewati gitu tentang yang tentang topik kita malam ini ya, punya impian tapi takut untuk memulai, bisa dong bagi-bagi cerita bareng ke aku di WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054 ya teman Pro 2. Aku tungguin nih requestan masih ke bawah request time. Aku tungguin cerita dari kamu ya teman Pro 2.

Masih di segmen curhat kamu Pro 2 RRI Singar aja ya teman Pro 2. Oke, aku mau bacain WA nih yang udah masuk nih. Kali ini ada curhatan dari Kadek Sinta di Banyu Asri katanya. Dia bilang sebenarnya dari dulu pengen banget buka usaha kecil-kecilan. Semua udah dipikirin, bahkan konsepnya juga udah ada. Tapi setiap mau mulai, dia selalu mikir kalau nanti gak laku atau malah rugi gitu. Akhirnya sampai sekarang cuma jadi rencana. Kadang nih ya, yang bikin kamu berhenti bukan karena gak mampu nih, hei Sinta ya, tapi karena terlalu sibuk membayangkan kemungkinan buruk sebelum mencoba. Kamu gak mikir apa kemungkinan baiknya? Jadi coba aja, langkah pertama itu penting ya untuk menggapai cita-cita itu, Sinta ya. Oke, selanjutnya kali ini ada Raka nih dari Penarukan teman berdua. Dia punya keinginan buat belajar skill baru karena pengen punya pekerjaan yang lebih sesuai sama dirinya. Masalahnya dia ngerasa orang lain udah jauh lebih jago, sementara dirinya baru mau mulai. Aduh, padahal nih Raka ya, kalau terus membandingkan langkah pertama kamu dengan pencapaian orang lain ya, tentunya gak akan pernah selesai sih, gak pernah cukup sih gitu ya. Orang udah pada jalan, kamu masih mau belajar kok malah dibandingin. Jangan dong, gak harus langsung hebat intinya tuh. Yang penting kamu berani untuk memulai, walaupun itu masih tahap kecil gitu. Setidaknya kamu udah belajar skill baru, walaupun masih kecil, nanti kelamaan juga bisa jadi jago gitu deh Raka ya. Pokoknya buat Cinta dan Raka itu aja, semangat. Langsung lakukan langkah pertamamu.

0: bro. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: I cannot do this snowflake.
1: Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira ya. Jadi nih teman berdua ya, punya impian itu bagus, tapi jangan sampai ketakutan bikin semuanya cuman berhenti di kepala aja teman berdua. Kamu gak pernah benar-benar tahu hasilnya sebelum mencoba. Kalau ternyata gagal, setidaknya kamu punya pengalaman untuk memperbaikinya teman berdua. Karena kadang nih yang paling kamu butuhkan bukan keberanian besar, tapi keberanian buat mengambil langkah pertama menuju impianmu teman berdua.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan

verse 2. Om Anubhadra Kratau Yantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami muliakan dimanapun sedang berada, puja, puji syukur, rasa angai bagil tak tindinya kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa. Tentunya berkat kekuatan beliau, anugerah beliau, serta sinar suci beliau, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam mengarungi suka duka kehidupan di dunia ini. Dan semoga umat Sedharma selalu berbahagia bersama sanak keluarganya. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 6, sloka 47, yang berbunyi,

sepertinya di antara semua yogi yang dengan penuh kepercayaan memujaku dengan jiwa terdalamnya bergabung padaku ialah yang kuanggap paling berbakti. Umat Sedharma yang kami hormati, puncak segala jenis latihan yoga itu terdapat dalam bhakti yoga. Segala yoga lainnya hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan bhakti yoga. Yoga sebenarnya berarti bhakti yoga. Segala yoga lainnya adalah langkah-langkah maju menuju tujuan bhakti yoga. Dari awal karma yoga hingga akhir bhakti yoga adalah jalan panjang menuju keinsafan diri. Karma yoga tanpa kegiatan untuk mendatangkan hasil atau pahala untuk dinikmati adalah awal jalan tersebut. Apabila karma yoga ditingkatkan dalam pengetahuan dan pelepasan ikatan, maka tingkat itu disebut dengan jnana yoga. Apabila jnana yoga ditingkatkan dalam samadhi kepada roh yang utama dengan berbagai proses jasmani dan pikiran dipusatkan kepada beliau, maka itu disebut astanga yoga. Dan apabila seseorang melampaui astanga yoga dan mencapai kepribadian Tuhan yang Maha Esa, maka itu disebut dengan bhakti yoga atau puncak yoga. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga renungan Dharma ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup

82 program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara

0: cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how you're feeling right now? That's right, you know what I mean.
4: You and what you want.
3: Hit it.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produe FM Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwase, Hyang Paramekawi. Karena tentunya atas asung kertewa renugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra Adiyayanam sloka 12 yang berbunyi,

yang artinya setelah menyelenggarakan upacara persembahan makanan yang amat suci yang terdiri dari hasil hutan, ia boleh menghabiskan untuk dirinya sendiri dicampur dengan garam yang ia persiapkan sendiri. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan etika konsumsi dan kesucian hidup bagi seorang wanaprasta atau petapa penghuni hutan atau siapapun yang menjalani kehidupan sederhana. Sebelum menikmati makanan, seseorang diwajibkan mempersembahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan atau para dewa sebagai ungkapan rasa syukur. Setelah persembahan dilakukan, barulah sisa makanan atau prasada dapat dikonsumsi. Makna yang terkandung dalam sloka ini meliputi beberapa aspek, yaitu mendahulukan Tuhan dalam setiap kenikmatan hidup, kemudian mengkonsumsi makanan yang suci, kemudian hidup sederhana dan mandiri, kemudian menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami akhiri dengan Parama Santi.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Nomor 2, keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda. Rasa takut dan juga gengsi kerap membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Hal tersebut disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Archipelagos Entertainment Group, Igede Saka Ariwibawa. Ia mengaku mulai membangun bisnis sejak usia 20 tahun dan menjalankannya secara bertahap. Menurutnya, membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus juga kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Gede Saka mengatakan salah satu tantangan terbesar anak muda dalam memulai bisnis adalah rasa takut yang mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha.

itu musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng, Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air bersih di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personel PMI. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Seneng banget ya. Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Spada sampai nanti di jam 10 pagi. Untuk kamu yang baru gabung sama kita, baru dengerin Pro 2 FM, selamat pagi, selamat dengerin. Lagi siap-siap mau berangkat sekolah, mau berangkat ke kampus, atau mau ke tempat aktivitas ya. Untuk aku mau tanya dulu deh, mungkin kamu pernah ngerasa sendirian, padahal sebenarnya lagi rame nih bareng teman-teman, lagi duduk di kelas, lagi nongkrong, lagi makan bareng, atau bahkan lagi jalan-jalan sama circle sendiri, tapi entah kenapa kamu ngerasa seperti gak benar-benar ada di sana. Teman-teman lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa, saling lempar cerita, kamu ikut ketawa, ikut ngobrol juga, tapi ada satu perasaan yang susah dijelaskan, kayak ngerasa kalau kamu itu gak nyambung gitu loh. Atau pernah gak kamu buka media sosial, lihat teman-teman lagi kumpul sementara kamu gak diajak, terus muncul berbagai pikiran, emang aku salah apa sih gitu kan, sebenarnya mereka nyaman gak sih sama aku. Padahal belum tentu ada masalah loh teman-teman berdua. Tapi karena kita gak tahu jawabannya, pikiran kita mulai kemana-mana. Dan yang menarik, kadang kita punya banyak teman tapi tetap ngerasa gak punya tempat untuk benar-benar menjadi diri kita sendiri. Ada teman untuk bercanda, untuk tugas, nongkrong, organisasi, tapi belum tentu ada orang yang membuat kita merasa kalau kita gak perlu pura-pura jadi orang lain kalau sama dia. Nah, kenapa ya teman-teman berdua, kita bisa merasa seperti orang asing di dalam circle kita sendiri?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Kita perlu tahu ya teman Pro 2 bahwa punya perasaan seperti ini tuh bukan sesuatu yang aneh, karena pertemanan memang bisa berubah, apalagi ketika kita masuk ke fase sekolah, kuliah, organisasi atau lingkungan baru. Dulu mungkin kita punya teman satu circle yang hampir tiap hari bareng, makan bareng, pulang sekolah bareng, ngerjain tugas bareng, bercanda sampai gak kerasa waktunya berjalan, tapi kemudian semuanya berubah. Ada yang punya teman baru, kesibukan baru, ada yang mulai sibuk dengan organisasi, pindah kelas, atau bahkan sebenarnya masih satu lingkungan, tapi topik pembicaraan yang sudah gak lagi sama. Dan dari sanalah muncul perasaan, kok sekarang aku gak sedekat dulu ya sama mereka. Hal ini wajar, tapi kadang kita terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa kita sedang ditinggalkan. Padahal bisa aja tuh hubungan pertemanan memang sedang berubah bentuk ya. Selain itu ada juga situasi ketika kita sebenarnya masih diterima di dalam circle, tapi kita sendiri merasa gak bisa menjadi diri sendiri. Misalnya ketika teman-teman suka membicarakan sesuatu yang kita gak terlalu paham, kita akhirnya lebih banyak diem. Atau ketika mereka punya kebiasaan tertentu yang sebenarnya gak cocok sama kita, kita ikut karena takut dianggap beda ya. Tapi lama-lama capek juga loh, karena setiap kali sama mereka kita merasa harus menyesuaikan diri terus. Nah, dari sinilah hal yang menarik ya, menyesuaikan diri itu wajar. Dalam pertemanan kita memang perlu menghargai perbedaan. Tapi kalau setiap saat kita merasa harus mengubah diri supaya diterima, tentunya akan terasa sangat melelahkan.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

misalnya sekarang kamu lagi ada di fase merasa asing di circle sendiri, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Coba deh jangan langsung menyalahkan diri kamu sendiri ya. Jadi mungkin perasaan menyalahkan diri sendiri itu belum tentu menggambarkan kenyataan. Kadang kita memang sedang merasa kurang terhubung dengan orang-orang di sekitar dan itu bisa terjadi. Dan dicoba dulu untuk lihat lagi hubungan pertemanan itu dengan lebih jernih, teman Pro2. Apakah memang teman-teman kamu sengaja menjauh atau sebenarnya mereka memang lagi sibuk dengan kehidupan masing-masing? Apakah kamu memang gak dilibatkan atau memang kamu yang akhir-akhir ini lebih banyak menarik diri? Dengan melihat situasinya secara lebih tenang, kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi ya. Kalau misalnya ada teman yang memang kamu percaya, gak ada salahnya untuk ngobrol. Gak harus dengan percakapan yang serius banget gitu kan ya. Dan ternyata kalau memang ada perubahan dalam hubungan itu, gak berarti semuanya harus dipaksa kembali seperti dulu. Karena pertemanan juga punya fase. Ada orang yang deket dengan kita selama satu periode kehidupan, lalu hubungan menjadi lebih renggang. Bukan berarti hubungan itu gak pernah berarti. Hanya saja kehidupan membawa kita ke arah yang berbeda. Dan satu hal yang penting ya teman Pro2, jangan merasa kalau kamu harus selalu punya circle yang besar.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: pada masa.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: ...105,4 FM Produa Singa Raja, teman terbaik kamu. Warga Tehran di Iran lagi dibuat penasaran nih, teman Produa, sama cahaya misterius yang muncul di langit malam. Beberapa video yang beredar di media sosial itu memperlihatkan barisan cahaya warna-warni yang membentuk pola melengkung di balik awan. Rekaman ini memicu berbagai dugaan, mulai dari layang-layang bercahaya, ada drone, sampai perangkat militer. Tapi sampai sekarang otoritas Iran belum memberikan penjelasan resmi. Detail soal ukuran, ketinggian, dan asal cahaya itu juga belum bisa dipastiin ya. Kalau misalnya kamu lihat cahaya misterius seperti ini di langit, bakal mikir kalau ini UFO atau justru cari penjelasan ilmiahnya dulu nih, teman Produa.

0: lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

aku punya video 4 pelajar SMP yang naik satu motor sekaligus, yang bikin media sosial heboh nih teman berdua ya. Jadi mereka terlihat berboncengan tanpa helm, bahkan dua di antaranya berdiri di bagian belakang motor. Aksinya terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin sore. Polisi kemudian menelusuri video itu dan memanggil keempat pelajar bersama orang tua mereka untuk diberikan pembinaannya. Alasannya cukup sederhana, motor itu hampir kehabisan bensin dan mereka gak mau bolak-balik menjemput teman, itu alasannya. Nah, kalau cuma karena mau lebih praktis, menurut kamu teman pro 2 sepadan gak sih ngambil resiko sebesar itu di jalan raya?

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Teman berdua, kebayang gak kalau misalnya tiba-tiba air kolam di dekat rumah kamu berubah warna jadi merah? Fenomena ini bikin warga desa Cibadung, Gunung Sindur, Bogor heboh, tau gak sih? Jadi video kolam berwarna merah itu sempat viral di media sosial. Menurut polisi dan warga, perubahan warna itu terjadi sekitar setengah sampai satu jam pada siang hari sebelum akhirnya kembali normal. Polisi sudah ngecek langsung ke lokasi, tapi saat didatangi airnya sudah kembali seperti biasa. Kepala desa Cibadung juga mengambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium bersama pihak terkait. Jadi penyebab perubahan warna ini belum bisa dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan ilmiah. Nah, kalau misalnya kamu lihat air kolam tiba-tiba berubah merah, bakal penasaran cari tahu penyebabnya atau malah langsung menjauh nih teman Pro 2?